Kaniriza musande gospel show mweba kuliowera omwoyo nga weba kulikiriza n'ekigambo kya Katonda. Kati wegate ku proscheswa mutendereza omutonzi wano ku rubogola Simba okuva sawe mweyo okumacha mpaka sawa satu ezo okumacha buli lwa Sunday musande gospel show.

Madala ngoli na Yesu jemirembe mijivol stars STEB bakuyimbe daka imba kona inga mubiyo nabu baka bunji wabade bakuwa nenja galotu wale mchigamba chimu banyo nyodene baku gamba anti chisinga vyo na kwe kuloko kabo bangoli na Yesu kale vigambe biningevyo ebyo vyo nabyo wegomba si jemirembe si jesanyu na yekale luachi songereza kodala nebigambo ebilala kumpi vyebimu nga sinabate kukoma uku ongera kugenda mkanyomero kafe kali yako kuvubiriza emyoyo jaffe njogala kulagenti munange ebyo byonna byonna byolowooza nti lyessanyu gy'emirembe si byebyo naye emirembe emijjuvu

0: que caô, capiá? Tu não vai pagar!
1: Ori muruade, ori no muruade obukuruma neenga tobutegera. Obubu chanja vyo obutufu gofuna. Kati obuja atanka nechokudamu. Lubogola Simba, ekwado mkiso kuli ziganya naba kugu. Omusawo nechidibuamu. Bulirwa sande, wakati wesawe setu, nenyezo kumacha. Munu wilizanga basawo abinja ulaba kugu. Ngabo kutotolera, ngeri chicho inzo kuro ala mwendwa dezenja ulo. Ngabio nabi kwa njulibuwa, kajimu Moses, mwenye kumu.
2: Nge kususi wako, konfo, edagaleri gobo bulumi, okulumi zibuwa mutwe, nyingo, senyiga, nena kanyama. Ngarisa sanyi zibuwa Navimed Pharma Limited, William Street. Bakubire kunoti musamutane emu, nkaga muemu, nsambu munana.